Sari berita penting. Perdana Menteri Narendra Modi menyatakan BRICS memiliki peran penting dalam mempererat kerjasama keamanan dan mengatasi tantangan-tantangan seperti terorisme dan keamanan siber. India menolak pernyataan Islamabad mengenai situasi di Kashmir yang diduduki Pakistan, menyebutnya sebagai upaya putus asa untuk menutupi kegagalan mereka sendiri. Kementerian Luar Negeri menyatakan 11 kapal yang menuju India telah melintasi Selat Hormuz sejak penandatangan MOU antara Amerika Serikat dan Iran. Kepala PBB Antonio Guterres menyerukan kepada perusahaan-perusahaan kecerdasan buatan untuk merilis laporan dampak lingkungan dan berkomitmen terhadap energi bersih. Tim hoki putra India mengalahkan Pakistan 4-3 dalam pertandingan pembuka Leg London dari FIH Pro League. Dan dalam Piala Dunia FIFA, Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam pertandingan babak grup di Houston dalam waktu dekat. Warta berita selengkapnya. Di Nigeria, sebuah kelompok bersenjata menewaskan setidaknya 20 orang di sebuah komunitas yang terletak di kawasan Tengah Utara. Juru bicara polisi Alfred Alabo dalam sebuah pernyataan menyatakan bahwa serangan terjadi pada hari Minggu di komunitas Kawil yang terletak di kawasan Bokos di negara bagian Plateau. Para petugas polisi segera tiba di lokasi kejadian dan terlibat baku tembak dengan para penyerang, memaksa mereka untuk mundur. Bapak Albo menyatakan bahwa tidak ada kelompok yang segera mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut di sebuah kawasan yang telah mengalami pola kekerasan yang berulang. Sebuah pemberontakan di bagian timur laut Nigeria telah menewaskan ribuan orang dan memindahkan jutaan orang selama bertahun-tahun menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa. Geng-geng bersenjata jang aktif di bagian barat, laut, dan tengah utara negara tersebut. Menteri Luar Negeri Dr. S. Jaishankar kemarin mengunjungi lokasi pembangunan proyek kilang Mongol bersama mitranya dari Mongolia, Bartsek Batmuk, dan Menteri Industri dan Pertambangan Gongor Damdiniam. Dalam sebuah unggahan media sosial, Dr. Jaishankar menyatakan bahwa proyek persahabatan India dan Mongolia terus mencatat kemajuan yang mantap. Beliau juga meninjau status pekerjaan yang sedang dilaksanakan bersama berbagai tim yang terlibat. Menteri Luar Negeri berinteraksi dengan tenaga kerja India dan Mongolia di lokasi proyek tersebut. Beliau mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan komitmen mereka dalam mewujudkan proyek besar ini dalam kondisi yang penuh tantangan. INS Udaigiri, sebuah fregat siluman, dan INS Kavarati, sebuah korvet perang anti kapal selam dari Angkatan Laut India telah tiba di pelabuhan Narong dalam penempatan operasional mereka ke kawasan Asia Tenggara. Kementerian Pertahanan menyatakan bahwa kapal-kapal tersebut disambut dengan hangat dan penuh upacara oleh personal dari Angkatan Laut Rakyat Vietnam. Kementerian menyatakan bahwa sambutan tersebut mencerminkan hubungan yang erat dan sudah lama terjalin serta kemitraan maritim yang terus berkembang antara kedua Angkatan Laut. Kementerian menyatakan bahwa Angkatan Laut India dan Angkatan Laut Rakyat Vietnam akan menjalankan serangkaian interaksi profesional, pertukaran lintas dek, pertandingan olahraga, dan kegiatan penjangkauan komunitas. Kementerian menyatakan bahwa Angkatan Laut India dan Angkatan Laut Rakyat Vietnam akan menjalankan serangkaian interaksi profesional, pertukaran lintas dek, pertandingan olahraga, dan kegiatan penjangkauan komunitas. Penempatan ini menandai kehadiran besar pertama Angkatan Laut India di Vietnam sejak hubungan bilateral ditingkatkan menjadi kemitraan strategis komprehensif yang ditingkatkan pada bulan Mei tahun ini. Setidaknya 40 orang telah tenggelam di Prancis saat berenang di area-area yang tidak diawasi dalam upaya mencari kesegaran dari gelombang panas yang melanda negara tersebut dan bagian-bagian lain Eropa. Berbicara menjelang rapat darurat mengenai gelombang panas ketika Prancis mencatat malam terpanas yang pernah ada, Perdana Menteri Prancis Sebastien Lecornu menyatakan bahwa 40 kasus tenggelam yang terkait dengan gelombang panas telah dilaporkan sejak 18 Juni sebagai

Menurut Organisasi Meteorologi Dunia atau World Meteorological Organization, Eropa memanas lebih dari dua kali lipat rata-rata global, membuat gelombang panas berkepanjangan seperti ini semakin mungkin terjadi. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kemarin mengklaim bahwa Teheran telah menyetujui permantuan jangka panjang dan menyeluruh atas infrastruktur nuklirnya. Bersamaan dengan itu, Washington akan melanggarkan pembatasan pengiriman di Selat Hormuz dan melepaskan konsesi keuangan yang tertahanan tunduk pada pengawasan ketat Amerika. Dalam sebuah pernyataan rinci di platform media sosial, Presiden Trump menegaskan bahwa kepemimpinan Iran telah mengalah secara signifikan selama pembicaraan diplomatik yang sedang berlangsung yang berupaya membangun kerangka perdamaian komprehensif menyusul permusuhan panjang di Asia Barat. Beliau mengatakan bahwa Iran telah sepenuhnya dan secara menyeluruh menyetujui inspeksi nuklir tingkat tertinggi jauh ke masa depan yang akan memastikan kejujuran nuklir. Beliau menyatakan bahwa jika Teheran tidak menyetujui hal ini, tidak akan ada negosiasi lebih lanjut. Presiden Amerika Serikat lebih lanjut mengungkapkan bahwa Washington telah mengizinkan koridor maritim strategis tersebut untuk tetap tidak terhalang. Menghentikan operasi penahanan Angkatan Laut berikutnya sembari mempertahankan kesiapan militer penuh di seluruh kawasan. Namun demikian, pernyataan-pernyataan Gedung Putih segera mendapat perlawanan publik dari pemerintahan Iran mengenai ruang lingkup kerangka pemantuan nuklir tersebut. Juru bicara Kementerian Luar Negeri dan Iran, Ismail Baki, mengklarifikasi bahwa Teheran tidak menyetujui pengawasan Badan Energi Atom Internasional atau International Atomic Energy Agency atas fasilitas-fasilitas atom tertentu yang terdampak oleh operasi militer Amerika dan Israel sebelumnya. Menyikapi aspek ekonomi dari negosiasi tersebut, Presiden Amerika Serikat menekankan bahwa segala kerengkaan dari sanksi ekonomi atau pencarian aset moneter yang dibekukan akan ditempatkan di bawah yurisdiksi mutlak Amerika Serikat, dibatasi sepenuhnya untuk pembelian kebutuhan dasar dari produsen-produsen domestik Amerika Serikat. Karena beliau menggambarkan situasi dalam negeri Iran sebagai krisis kemanusiaan yang parah. Pembaruan-pembaruan penting ini muncul menyusul putaran perdana perundingan bilateral langsung Amerika Serikat-Iran di Swiss yang dimulai setelah kedua ibu kota mengesahkan nota kesepahaman awal untuk perundingan kesepakatan definitif dalam jangka waktu 60 hari. Dialog yang penuh risiko tinggi ini berfokus pada penyelesaian sengketa-sengketa yang sudah mengakar, termasuk arah penggayaan nuklir Iran, mekanisme pencabutan sanksi, dan stabilitas kawasan yang lebih luas. Meskipun upaya diplomatik dampak semakin dipercepat, ketidaksepakatan mendasar masih bertahan, terutama mengenai akses verifikasi internasional, pengelolaan maritim jangka panjang Selat Hormuz dan repatriasi cadangan keuangan Iran yang dibekukan. Di sini siaran luar negeri All India Radio tengah menyampaikan warta berita. Perdana Menteri Narendra Modi kemarin menyatakan bahwa dalam langkah global yang terus berubah, BRICS memiliki peran penting dalam mempererat kerjasama keamanan dan mengatasi tantangan-tantangan bersama, mulai dari terorisme dan keamanan siber hingga teknologi-teknologi yang sedang berkembang. Perdana Menteri Modi bertemu dengan para penasihat keamanan nasional dan pejabat-pejabat keamanan senior dari negara-negara BRICS yang terdiri dari Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan di New Delhi malam ini. Dalam sebuah unggahan media sosial, Perdana Menteri Modi juga menyoroti bahwa kepresidenan BRICS India akan berupaya memajukan kerjasama praktis, mendukung prioritas-prioritas Global South, dan berkontribusi pada dunia yang lebih aman, lebih terjamin, dan lebih inklusif. Sebelumnya, pertemuan penasihat keamanan nasional BRICS selama dua hari telah berakhir di New Delhi. Selama pertemuan tersebut, para penasihat keamanan nasional dan kepala delegasi dari negara-negara anggota BRICS bertukar pandangan mengenai tantangan-tantangan keamanan yang dihadapi dunia. Para pemimpin memberikan dukungan untuk mengingatkan kerja

Sama BRICS lebih lanjut dalam memerangi terorisme dan risiko siber secara kolektif. Mereka menegaskan kembali komitmen mereka untuk memerangi terorisme dalam segala bentuk dan manifestasinya, termasuk melalui penanggulangan penggunaan teknologi-teknologi baru yang dimanfaatkan oleh mereka. Berbicara dalam pertemuan tersebut, Penasihat Keamanan Nasional Ajit Doval menekankan perlunya musyawarah dan kerjasama kolektif di antara negara-negara BRICS untuk mengatasi risiko-risiko keamanan yang sedang berkembang dan bentuk-bentuk terorisme yang terus berevolusi di dunia yang semakin terdigitalisasi. Di sela-sela pertemuan tersebut, Penasihat Keamanan Nasional Ajit Doval bertemu dengan mitranya dari Rusia, Sergei Shoigu, kemarin dan mendiskusikan kerjasama mereka yang sedang berlangsung dalam rangka-rangka BRICS, termasuk beberapa proposal yang diajukan oleh Rusia. Dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri China Wang Yi, Penasihat Keamanan Nasional Ajit Doval menegaskan bahwa hubungan bilateral yang stabil dapat diprediksi dan konstruktif akan berkontribusi pada pengingatan kepercayaan dan pemahaman yang lebih mendalam antara kedua pihak. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Randhir Jaiswal menyampaikan hal ini sebagai respon atas pernyataan pertanyaan media mengenai diskusi-diskusi selama kunjungan Menteri Luar Negeri China ke India untuk pertemuan Penasihat Keamanan Nasional BRICS. India kemarin menolak pernyataan-pernyataan Menteri Pertahanan Pakistan Khwaja Asif mengenai situasi di Kashmir yang diduduki Pakistan. Dalam konferensi pers di New Delhi siang ini, juru bicara Kementerian Randhir Jaiswal menyatakan bahwa pernyataan-pernyataan semacam itu merupakan upaya putus asa dari negara tetangga tersebut untuk menutupi kegagalan mereka sendiri dan mengalihkan perhatian dari pelanggaran hak asasi manusia mereka. Bapak Jaiswal menyatakan bahwa sejak penandatangan MOU atau Memorandum of Understanding, nota kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran pada tanggal 17 Juni, 11 kapal yang menuju India telah melintasi Selat Hormuz. Juru bicara tersebut mengkonfirmasi kematian 12 warga negara India dalam sebuah ledakan di Qatar. Kepala PBB Antonio Guterres kemarin menyerukan kepada perusahaan-perusahaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence untuk merilis laporkan dampak lingkungan dan berkomitmen terhadap energi bersih. Berbicara dalam London Climate Action Week, Bapak Guterres mengusulkan inisiatif transparansi lingkungan atau AI Environmental Transparency Initiative. Beliau menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan AI juga harus berkomitmen untuk memasok fasilitas-fasilitas mereka dengan listrik yang dihasilkan dari teknologi-teknologi terbarukan seperti angin dan surya pada tahun 2030. Pernyataan kepala PBB tersebut muncul ketika para pengkritik menunjuk pada tekanan lingkungan dan infrastruktur yang sangat besar yang disebabkan oleh ekspansi pusat-pusat data yang pesat. Piala Dunia FIFA atau Federation International de Football Piala Dunia FIFA atau Federation International de Football Association terus berlanjut dengan pertandingan-pertandingan babak grup yang krusial saat tim-tim berjuang untuk mendapatkan tempat di babak gugur. Dalam waktu dekat, Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam pertandingan grup ke hostan Amerika Serikat. India dan Amerika Serikat membuka pembicaraan perdagangan tingkat tinggi kemarin untuk menyelamatkan dan mengkalibrasi ulang sebuah perjanjian perdagangan bilateral yang disusulkan setelah perubahan dalam kebijakan tarif Amerika Serikat mengganggu kerangka yang dinegosiasikan awal tahun ini. Menteri Perdagangan dan Industri Piyush Goyal bertemu dengan Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat atau United States Trade Representative Jameson Greer dan Duta Besar Amerika Serikat untuk India Sergio Gore di New Delhi. Kedua pihak bertujuan untuk menyelesaikan perjanjian perdagangan sementara sebelum tanggal 24 Juli. Ketika tarif sementara 10% Washington atas impor dari mitra-mitra dagang di jadwalkan berakhir. Kemudian, Menteri Keuangan Uni India Nirmala Sitharaman bertemu dengan delegasi yang dipimpin oleh Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat Jameson Greer di New Delhi.
Perdana Menteri Narendra Modi telah mengucapkan selamat kepada Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed Ali dan Partai Kemakmuran atas kemenangan mereka yang

tentukan dalam pemilihan umum Parlemen Ethiopia. Dalam sebuah unggahan media sosial, Bapak Modi menyatakan bahwa India sangat menghargai hubungan bersejarah, multifaset dan berakar dalam dengan Ethiopia. Dalam olahraga hoki putra, India mencatat kemenangan seru 4-3 atas rival bebuyutan Pakistan dalam pertandingan pembuka Leg London dari FIH Pro League 2025-26 malam ini. India melakukan kebangkitan yang kuat setelah tertinggal di kuarter pertama dengan gol-gol dari Abhishek Nayan, Nilakanta Sharma, Shogji Singh, dan Rajinder Singh. Sari berita penting sekali lagi. Perdana Menteri Narendra Modi menyatakan BRICS memiliki peran penting dalam mempererat kerjasama keamanan dan mengatasi tantangan-tantangan seperti terorisme dan keamanan siber. India menolak pernyataan Islamabad mengenai situasi di Kashmir yang diduduki Pakistan menyebutnya sebagai upaya putus asa untuk menutupi kegagalan mereka sendiri. Kementerian Luar Negeri menyatakan 11 kapal yang menuju India telah melintasi Selat Hormuz sejak penandatanganan MOU antara Amerika Serikat dan Iran. Kepala PBB Antonio Guterres menirukan kepada perusahaan-perusahaan kecerdasan buatan untuk merilis laporan dampak lingkungan dan berkomitmen terhadap energi bersih. Tim hoki putra India mengalahkan Pakistan 4-3 dalam pertandingan pembuka Leg London dari FIH Pro League. Dalam Piala Dunia FIFA, Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam pertandingan babak grup di Houston dalam waktu dekat. Setelah demikian tadi warta berita, berikutnya lagu instrumentalia.

0: Satala lagu instrumental ini tadi, saudara-saudara pendengar, kami sajikan komentar yang berjudul Nation First adalah prinsip panduan di balik pencapaian India dalam satu dekade terakhir, kata Perdana Menteri. Ikutlah komentar. Perdana Menteri Narendra Modi pada hari Senin menyampaikan pidato dalam Republic Summit. Beliau mengucapkan selamat kepada para penyelenggara atas penyelenggaraan diskusi bertema Great Power India Nation First atau India Kekuatan Besar Mendahuluan Bangsa pada saat dunia tengah menyaksikan perkembangan-perkembangan yang cepat dan penuh konsekuensi. Perdana Menteri menyoroti bahwa semangat Nation First atau Mendahuluan Bangsa telah menjadi prinsip panduan di balik pencapaian-pencapaian India selama satu dekade terakhir dan kemunculannya sebagai kekuatan global yang dipercaya. Bapak Modi mengamati bahwa India adalah sebuah perabadan dengan ingatan sejarah yang panjang dan kemampuan unik untuk mengambil pelajaran dari kemajuan maupun kesulitan. Mengenang partisipasinya baru-baru ini dalam KTT G7, Perdana Menteri Modi menyatakan bahwa para pemimpin di seluruh dunia mengakui komitmen India yang teguh terhadap prinsip mendahulukan bangsa. Beliau menambahkan bahwa filosofi panduan ini terus membentuk kebijakan-kebijakan, prioritas-prioritas, dan aspirasi-aspirasi negara seiring melangkah di jalur pembangunan. Mereplikasikan 12 tahun pemerintahan dalam pengabdian, Perdana Menteri Modi menyatakan bahwa inisiatif-inisiatif nasional besar seperti Swachh Bharat, Make in India, Promosi Khadi, dan kampanye untuk produk-produk lokal berhasil karena warga negara merangkul semangat mendahulukan bangsa. Menurut dampak transformatif dan pendekatan ini di kawasan-kawasan suku dan yang terdampak ekstremisme sayap kiri, Perdana Menteri berkata kawasan-kawasan yang dulunya dilanda kekerasan dan keterbelakangan kini menyaksikan kemajuan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lebih dari 12.000 kilometer jalan, lebih dari 9.500 menara seluler, fasilitas perbankan, kontrpos, dan jaringan komunikasi telah dibangun di kawasan-kawasan terdampak selama satu dekade terakhir. Perdana Menteri Modi mengamati bahwa kekerasan Maoist yang telah merenggut ribuan nyawa pada dekade-dekade sebelumnya, kini berada dalam fase terakhirnya berat kombinasi upaya keamanan yang teguh dan percepatan pembangunan. Keberhasilan yang terus tumbuh dari Olimpiade Bastar sebagai bukti aspirasi dan bakat-bakat pemuda yang menggantikan rasa takut dan ketidakpastian yang dulunya melekat pada kawasan tersebut, beliau menunjukkan. Menekankan kebangkitan India yang penuh aspirasi, Bapak Modi menyatakan bahwa negara ini telah bergerak dari era pesimisme menuju era kepercayaan diri dan peluang. Beliau mengemukakan bahwa keyakinan bahwa perubahan adalah mungkin telah menjadi salah satu kekuatan terbesar India. Program distrik aspirasional dan blok aspirasional telah mengubah beberapa kawasan paling terbelakang di negara ini menjadi penggerak pertumbuhan. Upaya-upaya ini telah berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan standar hidup dan memperluas peluang bagi jutaan warga negara, Bapak Modi menyoroti. Perdana Menteri menyatakan bahwa manfaat pembangunan melampaui penerima manfaat individual dan berkontribusi pada kemakmuran masyarakat secara keseluruhan. Kemunculan kelas menengah baru yang besar dengan hampir 250 juta orang yang telah keluar dari kemiskinan dalam beberapa tahun terakhir telah memperkuat aktivitas ekonomi dan memperluas peluang di berbagai sektor. Pengentasan kemiskinan bukan semata-mata tujuan kesejahteraan, tetapi juga katalis bagi pertumbuhan aspirasi dan mobilitas sosial, beliau mengumumkan. Menuruti fokus pemerintah pada kelas menengah selama satu dekade terakhir, Bapak Modi menyatakan bahwa peningkatan kemudahan hidup keluarga-keluarga kelas menengah telah tetap menjadi prioritas utama. Merujuk pada proyek-proyek perumahan yang terbengkelai. Beliau menyatakan bahwa sebuah dana khusus sebesar 250 miliar rupiah India dibentuk untuk memfasilitasi penyelesaian proyek-proyek hunian yang tertunda, menghasilkan penyerahan ribuan unit rumah kepada para pembeli di seluruh negeri, akses terhadap pembiayaan perumahan yang terjangkau, layanan digital dan peningkatan infrastruktur perkotaan telah secara signifikan meningkatkan kualitas hidup warga negara. Langkah-langkah seperti dana Swami atau Special Window for Affordable and Mid-Income Housing atau jendela khusus untuk perumahan terjangkau dan menggena telah membantu menyelesaikan dan menyerahkan ribuan unit perumahan yang terbengkalai kepada para pembeli, beliau menekankan. Perdana Menteri menyatakan bahwa telah terjadi perluasan yang signifikan dari infrastruktur transportasi dan konektivitas India selama satu dekade terakhir. Jaringan rel metro kini melayani lebih dari 10 juta penumpang setiap harinya, sementara inisiatif-inisiatif seperti kereta Vande Bharat, Namo Bharat, dan Amrit Bharat memperkuat konektivitas di seluruh negeri. Jaringan jalan-jalan raya dan bandara yang terus berkembang telah meningkatkan mobilitas dan menciptakan peluang-peluang baru bagi warga negara, baik di pusat-pusat perkotaan maupun di pusat-pusat pertumbuhan yang sedang berkembang, Bapak Modi mengamati. Perdana Menteri menyoroti reformasi-reformasi pajak dan langkah-langkah yang bertujuan meningkatkan pendapatan yang dapat dibelanjakan dan mengurangi beban kepatuhan bagi para wajib pajak. Beliau mencatat bahwa administrasi pajak yang disederhanakan dan berbasis teknologi termasuk proses tanpa tatap muka dan sistem pengisian tanpa muka dan sistem pengisian online telah mengikatkan kemudahan dan transformasi. Perdana Menteri Narendra Modi menegaskan upaya-upaya pemerintah untuk mengurangi pengeluaran kesehatan bagi keluarga-keluarga melalui inisiatif-inisiatif seperti dan Ashudhi Kendra yang menyediakan obat-obatan terjangkau dan perlindungan kesehatan bagi warga lanjut usia di bawah berbagai skema kesejahteraan. Mengenai perubahan aspirasi warga negara, Perdana Menteri mengemukakan perjalanan pembangunan India telah menciptakan budaya ekspektasi yang terus meningkat dengan masyarakat yang mencari infrastruktur yang lebih baik, layanan yang lebih cepat, dan standar hidup yang lebih tinggi. Aspirasi-aspirasi ini merupakan tanda positif dari kepercayaan diri terhadap masa depan negara, cerminan keyakinan warga negara bahwa kemajuan adalah sesuatu yang dapat diraih. Perdana Menteri menyatakan bahwa kaum muda wirausahawan, inovator, dan perusahaan-perusahaan rintisan India berada di garis terdepan dalam memanfaatkan peluang-peluang yang sedang berkembang di lingkungan global yang berubah dengan pusat. Beliau menegaskan kembali komitmen pemerintah terhadap reformasi, inovasi, dan tata kelola yang berpusat pada warga negara dipandu oleh prinsip mendahulukan bangsa. Menekankan pentingnya partisipasi konstruktif dalam pembangunan bangsa, Bapak Modi mengajak warga negara, khususnya kaum muda, untuk tetap fokus pada tujuan-tujuan pembangunan India dan prinsip mendahulukan bangsa. Sekian. Demikian tadi komentar saudara-saudara pendengar kita masih bersama dengan siaran Radio India Kashwani. Dalam acara selanjutnya, ikutlah lagu rakyat Tamil dari daerah Tamil Nadu.
1: மஞ்சக்கலங்கரைச்சு குளிச்சு சிவி முடிஞ்சுக்கிட்டு மஞ்சக்கலங்கரைச்சு குளிச்சு சிவி முடிஞ்சுக்கிட்டு சிரிச்சு மயக்கி சின்ன பொண்ணு ஒருத்தி பக்கத்தில் வந்தாளா சின்ன பையனின் சிந்தைக்கு வர அருகில் வந்தாளா சிரிச்சு மயக்கி சின்ன பொண்ணு ஒருத்தி பக்கத்தில் வந்தாளா சின்ன பையனின் சிந்தைக்கு வர அருகில்